wahai Umar, wahai Usman, menjengkel pasti. Kali baru itu di Rasulullah Madinah, nana maka kujami di pon hake, baru mayat wala terlimi. Dewan sahanon, cepul gua di wano kali. Jeno wala ni yain, nasi dermak. Kali baru itu di Rasulullah Madinah, nana maka kujami di pon hake, nana maki. Tawatabi kali gua di wano cepul. Khalid bin Walid ini min fi badam ci do dilo ya ngara Khalid bari ci bi rasul madina nana mako ko lamde yi fono tete Obi min kona ko jik na ay Khalid bin Walid wi ko min wona wari mi tam madina mi nana mako na la ko nadar jana la nan funa habindi mangu mari mo do joni ba geje do mo muti Allah ni ma balla ci tam

0: Anda kau yang ledek.
1: Kau ingat kan kadernya gumbinyulah kasih TMIM berogan, kau lengleke.